Sabana tsogera twa nyane seri FM motemo tla hlaya shebana go di mahlogo hora ke bo hlano go tsabana taba tsa bo hlano hora e bo hlano ke le mosi wa tsho yena ke motho e leng gore ke tswa gole le yena bana ke mo khaya kwa la penyo na he ke make tsantsa e mme e mo go tla fata ba tsana tsa hora eno ya bo hlano ha go di mahlogo hora ke bo hlano

kgwedi ke yona ya basadi re tlile ke hule ntho ke ena go na le moo ke yang teng go na le moo ke yang teng ai modimo nkile tsotlha nka ditalente yang ka tlolwa e beya go ausia o jwetswa ke nna